0: mode baka
1: Jambatin la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la

Mustafa akhrajal annu yusuf min sukuni matini wa min tilka al khayabat mamma yusuf min sukuni matini wa min tilka al khayabat.

Bamuy uy jinar badar nyang ko dar to bam yang ko wurumbar la Bamuy uy jinar badar nyang ko dar to bam yang ko wurumbar la Badam nya